Radio. Sobat Key, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan, tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten, ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi, belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram at iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan KEI Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pasar Banyuwangi resmi memulai lembaran baru operasionalnya pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sejak sehari sebelumnya, aktivitas di kawasan pasar tampak sibuk dengan puluhan pedagang yang mulai berdatangan untuk memindahkan barang dagangan serta menata lapak masing-masing. Persiapan perpindahan ini disambut antusias oleh para pedagang. Muhammad, 80 tahun, salah seorang penjual baju mengaku sengaja mencicil pemindahan barang lebih awal agar bisa melayani pembeli. Hal senada di

0: 25 orang, sehingga total menjadi 539.032 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 259.184 orang dan pemilih perempuan 278.837 orang. Hadi Prayutno bilang, bertambahnya jumlah pemilih tersebut didominasi oleh pemilih pemula yang sudah genap berusia 17 tahun, serta warga yang kembali berdomisili di Situ Bondo.
1: Kawan, saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama dari Gerido Jember. Sebanyak 64 kendaraan karya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai berdatangan ke Universitas Jember atau UNED Kamis siang. UNED kembali dipercaya menjadi tuan rumah kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026 yang berlangsung hingga 4 Oktober mendatang. Puluhan kendaraan tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni 43 kendaraan prototipe dan 21 kendaraan urban. Perlombaan menggunakan sejumlah ruas jalan internal kampus UNED sebagai sirkuit sepanjang sekitar 1,6 km. Peserta dalam setiap sesi menempuh 6 putaran dengan total jarak 9,7 km. UNED juga menerjunkan dua tim, yakni Tawang Alun pada kategori prototipe kelas MPD diesel dan T10 UNED Team pada kategori urban kelas motor listrik. Masyarakat Jember dan sekitarnya juga bisa menyaksikan langsung kompetisi kendaraan hemat energi tingkat nasional tersebut.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat Kis, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai pemerintah Kabupaten Jember yang memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan membenahi dan menyinkronkan data program intervensi sosial. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan membenahi dan menyinkronkan data program intervensi sosial. Langkah ini dilakukan agar berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah dapat tercatat dalam sistem data statistik dan terukur dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan audiensi jajaran Pemkab Jember ke Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 30 September 2026. Pertemuan ini membahas teknis penyelarasan data serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan daerah dengan indikator pendataan BPS. Kepala Dinas Sosial Jember, Lingga Diputra, mengatakan sinkronisasi data menjadi bagian penting dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan terarah dan terintegrasi. Pemkab Jember juga meminta arahan BPS agar berbagai intervensi yang telah dilakukan dapat tercatat secara lebih optimal. Selama ini, Pemkab Jember menjalankan berbagai program untuk menekan kemiskinan, baik dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu maupun meningkatkan pendapatan warga miskin yang produktif. Namun, sejumlah intervensi yang dilakukan organisasi perangkat daerah dinilai belum seluruhnya terekam dalam basis data statistik nasional. Karena itu, Pemkab Jember dalam audiensi tersebut mendapatkan informasi mengenai sistem informasi pengelolaan data desa terintegrasi atau Singosari milik BPS. Melalui sistem tersebut, berbagai program dan kegiatan intervensi sosial dari pemerintah daerah dapat dicatat dan diintegrasikan ke dalam sistem data BPS. Pemkab Jember selanjutnya akan mengajukan permohonan resmi kepada BPS Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan akses terhadap sistem tersebut. Dengan sinkronisasi data, Pemkab Jember berharap seluruh program penanganan kemiskinan dapat terdata secara akurat karena data tersebut nantinya menjadi dasar untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran sekaligus mengukur dampak nyata program terhadap penurunan angka kemiskinan di Jember.
3: Jadi kita minta saran, masukan dari BPS, dan kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah

0: 102,9 FM G-Radio, Sound of Knowledge, Sobat K, kembali sebentar lagi kita akan mendengarkan satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai pemerintah Kabupaten Jember yang terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan membidik insentif fiskal dari pemerintah pusat. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan membidik insentif fiskal dari pemerintah pusat. Pemkab Jember kini menyiapkan berbagai persyaratan agar dapat memperoleh dana insentif daerah pada tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan dengan berkonsultasi langsung ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu 30 September 2026. Rombongan dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Ahmad Helmi Lukman, bersama jajaran BPKAD, Dinas Sosial, Baperida, dan TP3D. Rombongan diterima Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Ditjen Bangda Kemendagri, Wahyu Soeharto. Konsultasi difokuskan pada pemenuhan kriteria dan persyaratan administrasi untuk memperoleh insentif fiskal, khususnya yang berkaitan dengan kinerja pengentasan kemiskinan. Helmi mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember untuk mengoptimalkan peluang penerimaan insentif dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan insentif anggaran kepada daerah yang menunjukkan komitmen dan kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Jember ingin memastikan seluruh program penanganan kemiskinan didukung dokumen dan regulasi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Helmi mengakui masih terdapat sejumlah evaluasi teknis dan kelengkapan administrasi yang perlu diperkuat. Sebab, alokasi insentif untuk tahun anggaran 2026 telah ditetapkan, sehingga Pemkab Jember kini mempersiapkan diri untuk mengejar peluang insentif pada 2027. Pemkab menilai keseriusan mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program dan aksi di lapangan. Kinerja tersebut juga harus dibuktikan melalui data serta dokumen yang tertata, sehingga upaya penanganan kemiskinan di Jember dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memenuhi indikator pemerintah pusat.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program Kei Perspektif tentunya sampai jam 12 siang nanti. Dan apabila kamu saat ini Sobat Kei sedang dalam perjalanan ya, kamu juga boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuacanya ke WhatsApp Kei Radio di 08 11 378 1029. Dan Eri masih membahas mengenai krisis air bersih, Sobat Ki, yang ternyata ini bukan hanya melanda beberapa wilayah di Kabupaten Jember, namun beberapa wilayah di Indonesia ini ternyata juga mengalami krisis air bersih, Sobat Ki. Salah satunya ini krisis air bersih yang dirasakan oleh warga Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli di Bali. Warga ini terpaksa untuk membawa jerigenan ember untuk mendapatkan pasokan air bersih yang disalurkan oleh jajaran TNI. Sebanyak 20 ribu liter air bersih ini disalurkan oleh Kodim 1626 Bangli bersama Korem 163 Wirasatya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bonyoh. Air bersih tersebut diangkut menggunakan 4 armada truk tangki. Sebagian air langsung dibagikan kepada warga, namun sebagian lainnya ini ditampung di bak penampungan umum desa. Krisis air bersih di Desa Bonyoh bukan persoalan yang baru sebetulnya, Sobat Kei. Karena dari tahun ke tahun, wilayah tersebut ini ternyata juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, utamanya ketika musim kemarau ini datang. Karena setiap musim kemarau, warga harus membeli air bersih atau mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mengenai air bersihnya, Sobat Kei. Kepala Desa Bonyoh, Iketut Indrawan, juga mengatakan bahwa krisis air yang berulang setiap musim kemarau ini tidak hanya menyulitkan warga, namun juga menambah beban ekonomi masyarakat karena seperti yang disampaikan tadi ya, warga juga harus membeli air bersih atau juga mengandalkan bantuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak yang sedang melakukan aksi pembagian air bersih kepada wilayah di daerah tersebut, Sobat Ki. Dan beban tersebut semakin tinggi dan berat bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani, karena kebutuhan air untuk mengairi lahan membuat biaya yang harus dikeluarkan juga membengkak, Sobat Ki. Kan ini seorang petani dapat membutuhkan hingga 7 truk air atau sekitar 35 ribu liter air setiap bulannya dengan harga sekitar 230 ribu per truk. Biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan air pertanian dapat menembus lebih dari 1,4 juta rupiah per bulan, Sobat Ki. Bayangin ya, maksudnya itu segede apa juga atau sekecil apa juga sawah atau lahan yang dimiliki oleh petani ini juga kalau harus membayar air bersih, kos atau biaya pembelian air bersih itu kan juga semakin membengkak ya, Sobat Ki. Apalagi ini sedang terjadi krisis air di sana, dan pembangunan sumur bor ini dinilai dapat menjadi alternatif guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembelian air tangki maupun bantuan air bersih setiap musim kemarau tiba. Sementara itu, Kasdim 1626 Bangli, Mayor I Dewa Gede Yudawan mengatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan kebutuhan air. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya TNI membantu langsung masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan masyarakat, Sobat Ki. Wah, ini kalau ngomongin sampai bahwa masyarakat ini harus membeli air bersih ya, ini juga cukup memprihatinkan, Sobat Ki. Dalam artian kan ini masyarakat juga di tengah ekonomi saat ini yang serba tidak pasti begitu, meskipun ini bukan kejadian yang pertama kali ya yang menimpa di Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani di Bali ini. Cuman kan kalau ini terus berulang tanpa ada solusi yang konkret dan tepat bagi masyarakat, ini juga dikhawatirkan beban perekonomian masyarakat di masa mendatang juga tidak menutup kemungkinan akan semakin berat, Sobat Ki. Karena kan mungkin bisa saja banyak faktor-faktor ya yang membuat mungkin hari ini harga dari satu truk air begitu, yang satu truk air itu sekitar 230 ribu rupiah, namun bisa juga tahun depan mungkin naik lagi mungkin karena bagaimana akomodasi dari tempat penyaluran air ke tempatnya ini juga perlu diperhitungkan, dan ini juga patut diantisipasi ya oleh pemerintah setempat Jangan sampai kemudian beban ekonomi warga ini kemudian juga semakin membengkak, kemudian juga dikhawatirkan ini juga memengaruhi sektor-sektor yang lain, terutama ini berkaitan dengan air bersih. Karena dikhawatirkan juga air yang dikonsumsi warga atau digunakan warga sehari-hari, apabila ini kotor atau terkontaminasi, ini juga dapat mengganggu kesehatan, dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatannya Sobat Ki. Dan ini hendaknya juga menjadi perhatian oleh pemerintah pusat dan setempat tentunya pastinya, dan semoga kasus-kasus atau kejadian di mana beberapa wilayah yang masih terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih ini segera menemukan solusi yang tepat dan konkret sehingga masyarakat bisa menjalankan kehidupan normalnya Sobat Ki.

0: Radio. Hai Sobat K Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember membuka kesempatan bagi ayah dan bunda yang sedang mencari sekolah untuk putra-putrinya, mulai dari TPQ, SD, hingga SMP. Saatnya mendampingi tumbuh kembang anak melalui pendidikan yang memadukan ilmu, pembentukan karakter, dan nilai-nilai Islam. Yuk, kenali lebih dekat Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember dan temukan pilihan pendidikan yang sesuai untuk buah hati. Untuk informasi dan pendaftaran, silahkan hubungi CSSPMB di 081-232-342-727. Sekali lagi Sobat K, untuk informasi dan pendaftaran, hubungi CSSPMB di 081-232-342-727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, teman tumbuh, bekal masa depan. 102.9 K Radio.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Hehehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
2: Hehehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

informasi, menyusun tulisan, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, dan berbagai macam pekerjaan manusia yang lainnya. Nah, seorang pakar bernama Dr. Uce Indahyanti, M.Com dari Pusat Studi Lingkungan dan Smart City Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini mengatakan bahwa persoalan tersebut tidak sesederhana menganggap satu pertanyaan atau prompt ini setara dengan sekian mililiter air, Sobat Ki. AI ini tidak menggunakan air sebagaimana manusia ini mengkonsumsinya. Jadi, mengenai apa yang ramai ya di media sosial mengenai satu prompt itu setara dengan berapa liter air atau berapa mililiter air, itu tidak sesederhana seperti kita manusia yang membutuhkan air untuk minum, kemudian kita juga bisa menjalankan aktivitasnya. Namun cara kerja AI dengan air itu tidak seperti itu, Sobat Ki. Karena di belakang layanan AI ini terdapat data center yang menampung server dan perangkat komputasi dalam jumlah besar. Ketika bekerja, perangkat tersebut ini menghasilkan panas, dan panas itu harus dikendalikan agar supaya perangkat ini tetap dapat beroperasi dengan baik. Namun jejak air AI ini tidak hanya berasal dari proses pendinginan di server. Sebuah artikel tinjauan ilmiah yang diterbitkan di jurnal Water Research pada 2026 ini menjelaskan bahwa tiga komponen yang berkaitan dengan jejak air AI, yakni adalah penggunaan air secara langsung pada data center, penggunaan air tidak langsung dalam pembangkit listrik yang memasok data center, kemudian juga air yang berkaitan dengan proses manufaktur semikonduktor. Nah, bagaimana dengan apa yang viral di media sosial ya mengenai narasi yang menyampaikan bahwa satu botol air ini adalah sama dengan satu prompt untuk ChatGPT. Nah, narasi ini menarik menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Uce Indahyanti ya Sobat Ki, karena memang ada penelitian ilmiah yang membahas hal tersebut. Namun angka yang sering beredar ternyata kehilangan sebagian konteksnya. Ini mengutip penelitian Peng Feili, Jianyin Yang, Muhammad A. Islam, dan Shao Lei Ren. Dalam ChatGPT-3 ini diperkirakan sekitar 500 ml air ini digunakan untuk menghasilkan kurang lebih 10 hingga 50 respon berukuran sedang, bergantung pada lokasi dan waktu model yang dijalankan, Sobat Ki. Hal yang lain perlu diperhatikan adalah angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan pemodelan. Dengan kata lain, Dr. Uce juga menyampaikan bahwa tidak ada satu angka sederhana yang dapat mewakili jejak air setiap prompt pada sebuah model AI. Meluruskan narasi satu pertanyaan sama dengan satu botol air bukan berarti persoalan air pada AI ini bisa disingkirkan atau diabaikan ya Sobat Ki. Karena dalam penelitian Lee dan koleganya, pelatihan ChatGPT-3 di data center Microsoft di Amerika Serikat ini diperkirakan membutuhkan sekitar 700 ribu liter konsumsi air langsung ke lokasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada skala komputasi yang besar, persoalan air tetap relevan untuk diperhatikan. Penelitian yang sama juga memproyeksikan bahwa water withdrawal atau pengambilan air yang berkaitan dengan kebutuhan AI secara global ini dapat mencapai 4,2 hingga 6,6 miliar meter kubik pada tahun 2027. Dr. Uce juga menekankan bahwa istilah pengambilan air ini tidak sama dengan konsumsi air, karena sebagian air yang diambil ini dapat dikembalikan ke sumbernya. Jadi istilahnya juga perlu untuk dipahami dengan tepat, Sobat Ki. Jangan sampai dalam memaknai konsumsi itu sama dengan kita manusia mengkonsumsi air. Tapi kalau konsumsi AI dalam konsumsi air untuk AI ini sebenarnya juga bisa untuk dikembalikan ke tempat semulanya, Sobat Ki. Dan angka 4,2 hingga 6,6 miliar meter kubik tersebut juga bukan jumlah air yang telah terbukti digunakan AI saat ini. Namun itu adalah proyeksi berdasarkan skenario pertumbuhan kebutuhan komputasi AI, Sobat Ki. Tapi kalau ngomongin tentang tadi ya, barangkali ya, 700 ribu liter air konsumsi, 700 ribu liter air itu kan juga banyak banget ya untuk sekedar hanya pelatihan di data center Microsoft di Amerika Serikat gitu, Sobat Ki. Namun juga mengenai air ini kan juga perlu untuk bijak ya, dalam artian meskipun AI itu membantu, namun juga dalam kondisi-kondisi tertentu air-air yang diperlukan ini memang
cukup banyak Sobat Ki untuk daerah-daerah yang barangkali juga mungkin Amerika Serikat nggak mengalami ya namanya kekeringan mungkin, tapi juga bisa jadi di Amerika Serikat juga mengenai fenomena El Nino juga masih bisa terasa di situ. Dan menarik sekali kalau ngomongin tentang penggunaan air untuk AI ini Sobat Ki, karena sampai saat ini juga di media

sosial ya, khususnya pembicaraan mengenai ini masih terus bergulir dan banyak orang yang saling memberikan komentar dan pendapatnya mengenai konsumsi air untuk AI tersebut Sobat Ki. Dan barangkali kamu juga ingin ikut turut berkomentar ya atau memiliki opini mengenai konsumsi air untuk AI ini, kamu juga bisa untuk share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Dan menarik sekali kalau nanti pada akhirnya mungkin ada Sobat-sobat Ki yang ada di pihak yang ya gak apa-apalah air untuk AI, yang penting kan AI bisa membantu kita. Tapi juga mungkin ada Sobat Ki yang berpikiran kalau ya ngapain air digunakan untuk AI, karena kan air mungkin di beberapa wilayah-wilayah juga diperlukan nih seperti ini. Nah, boleh banget untuk kamu share mengenai komentar dan opinimu ya ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Jadi pemirsa, personel SAR gabungan Pos Bin Potmar TNI AL Kumai, Pos Basarnas Pangkalan Bun, dan Pos Marnit Polairut Polda Kalimantan Tengah, dan juga Das Kumai, mengevakuasi 5 jenazah menggunakan kapal cepat RBB milik Pos Basarnas Pangkalan Bun. Tim gabungan berangkat dari lokasi penemuan pukul 16 waktu Indonesia Barat menuju ke Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Basarnas Palangkaraya akan melakukan evakuasi lebih lanjut menuju Pos Induk SAR di Banjarmasin. Kelima jenazah akan menjalani proses identifikasi lebih lanjut untuk memastikan identitas korban. Juru bicara KM Virgo Transport 8 angkat bicara soal proses salvage. Saat ini pihak asuransi masih menunjuk vendor pelaksana salvage. Pengangkatan bangkai kapal ditargetkan dilakukan bulan ini untuk mempermudah proses evakuasi Basarnas. Pemirsa, juru bicara KM Virgo Transport 8, Simpson Rihi, menyebut pihaknya sudah meminta asuransi mempercepat proses salvage untuk bentuk tanggung jawab perusahaan. Proses ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keselamatan tim Basarnas dan potensi pencemaran lingkungan. Karena itu, pelaksanaan salvage harus memiliki keahlian di bidangnya. Sementara alat pendukung pengangkat bangkai kapal tersebut sudah disiapkan dan akan digeser setelah vendor serta waktu salvage ditentukan.
2: Dilakukan, Pak. Segera bisa dilakukan. Karena banyak faktor yang mereka sedang perhitungkan, gitu, Pak. Karena mengingat dan sekarang ini sudah mulai bulan Oktober, Bapak, sampai dengan akhir bulan ini, sampai dengan awal tahun itu kan diprediksi cuaca makin kurang bersahabat. Gelombang pun makin hari makin naik yang saya dengar seperti itu. Jadi itu hal satu pertimbangan, Pak. Dengan tenggang waktu 3 bulan, Pak, insya Allah, Pak, insya Allah bisa kita bisa laksanakan, Pak, untuk rencana salvage ini, Pak.
1: Demikian headline news kali ini, pemirsa. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih bersama Eriali Davi dalam program Gay Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Dan kamu boleh untuk share ya informasi mengenai traffic dan juga cuacanya yang ada di sekitarmu ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029, Sobat Ki. Dan mungkin Eri coba ini ya, bantu sampaikan juga kalau mengenai informasi traffic yang Eri lihat melalui citra satelit. Ini terpantau karena hari ini hari Jumat ya, Sobat Ki. Jadi di citra satelit warnanya dominan hijau, alias lancar-lancar semua ya. Sepertinya ini dominasi kendaraan juga di beberapa titik hampir tidak ada, Sobat Ki. Karena mungkin juga ini udah pukul 9 ya, jadi udah banyak yang mulai melakukan aktivitasnya, baik itu di dalam kantor ataupun juga di sekolah. Jadi di jalanan ini cukup lengang, Sobat Ki. Tapi patut kita tunggu juga nanti ketika udah hampir mendekati pukul 11:30 akan melakukan ibadah sholat Jumat ya, karena hari ini hari Jumat, Sobat Ki. Ini perlu juga kita untuk update lagi informasinya nanti, dan barangkali meskipun di citra satelit ya, ini warnanya menggambarkan semangat hari Jumat alias warna hijau-hijau semua, tapi barangkali mungkin secara real time atau di tempat di mana kamu saat ini berada, Sobat Ki, mungkin ada juga titik-titik di mana ada kepadatan kendaraan atau mungkin juga penumpukan kendaraan. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029, dan Eri lihat kalau cuacanya ini kan cukup terik ya, tapi meskipun terik, ada satu semangat yang ingin Eri sampaikan ke Sobat Ki semua, meskipun tengah melakukan aktivitas ya di luar rumah atau di luar ruangan begitu. Ada ini satu pepatah dari Yunani. Ada satu pepatah dari Yunani yang pernah berkata begitu, meskipun panas kita juga tetap harus semangat, apalagi ini adalah hari Jumat, hari ibunya para hari, tapi ya meskipun ibunya para hari, kita harus tunduk kepada ibu kita, yaitu ibu masing-masing selain ibu kita Kartini. Bercanda, intinya Eri mencoba untuk memberikan semangat untuk Sobat K. Semoga Sobat K tetap semangat ya. Karena selain itu juga ini adalah awal bulan, di mana kita baru aja mungkin ada Sobat K yang baru juga gajian ya. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, justru karena kita baru gajian, semangatnya harus tetap membara ya Sobat K ya. Harus tetap digelorakan terus, karena yang namanya semangat itu kan adalah S. S-nya semoga, E-nya entar, SE semangat, M-nya adalah mungkin, A-nya akan, sama N. N-nya adalah nanti, giat agar tamat. Nah, jadi semangat itu adalah percampuran antara bahasa-bahasa dari kata-kata yang nanti membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Yang intinya adalah semangat terus ya Sobat K. Dan Eri bakal nemenin kamu sampai jam 12 yang nanti di program K Perspektif.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri beralih informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang melanda 25 daerah di Jawa Timur selama musim kemarau. Ini sudah mencapai 9.000 hektar yang hangus, Sobat K. Kebakaran hutan dan lahan ini yang melanda 25 daerah di Provinsi Jawa Timur sepanjang kemarau 2026 yang mengakibatkan 9.269,55 hektar lahan hangus terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan setidaknya ada 136 kejadian karhutlah sepanjang kemarau 2026. Sebagian besarannya berhasil ditangani berkat kesigapan tim gabungan. Meski situasi mulai terkendali, Gatot juga memastikan bahwa tim gabungan tidak menurunkan kewaspadaan. Mengingat musim kemarau belum berakhir, pengawasan ketat terus dilakukan di titik-titik rawan untuk meminimalisir potensi kejadian susulan. Berdasarkan data BPBD Jatim, kerusakan terluas terpusat di 6 kabupaten. Kabupaten Lumajang menempati urutan teratas dengan lahan terbakar mencapai lebih dari 2.190 hektar dan posisi selanjutnya diisi oleh Probolinggo dengan luasan 1.800 hektar, kemudian disusul Blitar sekitar 1.600 hektar dan Banyuwangi yang menembus 1.400 hektar. Sementara itu, Jember dan Malang masing-masing mencatat kerugian ratusan hektar sebagai. Merespon eskalasi bencana ini, Pemprov Jawa Timur telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan darurat ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/0013/2026. Dari sisi operasional darurat, BPBD Jatim telah memobilisasi armada pendukung dalam skala yang besar. Fasilitas yang diterjunkan ini meliputi mobil tangki air, mobil water treatment, truk logistik, hingga pompa air berkapasitas tinggi. Konsolidasi personil gabungan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri juga terus dimatangkan melalui serangkaian rapat teknis dan apel siaga. Gatot juga memperingatkan masyarakat, pemangku kawasan, serta para pendaki gunung untuk tidak memicu percikan api di area kering. Ia secara khusus melarang kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api unggun tanpa pengawasan yang ketat. Warga yang mendapati potensi kebakaran lahan atau membutuhkan bantuan darurat kekeringan diimbau untuk segera melapor ke posko siaga BPBD Jatim. Laporan dapat disampaikan melalui call center 117 atau WhatsApp Pusdalops PB di nomor 081-231-780-000. Nah, ini Sobat G, kalau memang benar ya, kalau beberapa waktu yang lalu ini santer sekali pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan, khususnya kalau di Jawa Timur ini kan di kawasan Gunung Bromo Semeru ya. Ini sampai memakan tadi sekitar di Lumajang itu 2.190 hektar dan sedangkan di Probolinggo ini 1.800 hektar, Sobat Ki.

0: Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Eri kembali beralih informasi mengenai ex-ketua KPU yang menjelaskan awal mula PKPU 19 di sidang gugatan ijazah Gibran tadi malam, Sobat K. Ini juga topik yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial ya, Sobat K, mengenai gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, yang saat ini sidangnya sedang berjalan, Sobat K, di Mahkamah Konstitusi. Dan KPU menghadirkan mantan ketua KPU Hasyim Asyari sebagai saksi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Hasyim menjelaskan terkait awal mula penyusunan peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023. Sidang gugatan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka ini berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi Kamis tadi malam, Sobat Ki. Awalnya, Hasyim menjelaskan terkait kronologi pembentukan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3. Hasyim menjelaskan ketika menyusun peraturan ini, KPU menggunakan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU tentang pembentukan peraturan KPU. Hasyim menyebut, dalam pembentukan peraturan KPU itu ada beberapa prosedur. Pertama, ini dimulai dari perencanaan. Lalu, siapa yang akan menyiapkan draftnya dan kemudian setelah dibahas di internal KPU, dilakukan serangkaian kegiatan berupa uji publik dan kemudian dilakukan konsinyering dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, dan dilanjutkan dengan RDP, rapat dengar pendapat dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, Sobat K. Hasyim juga menerangkan bahwa munculnya gagasan perumusan PKPU nomor 19 tahun 2023 ini, yakni pada saat rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, terutama dari Kemendikbudristek. Hasyim menyatakan bahwa pihak Kemendikbudristek dalam beberapa kali rapat selalu mengingatkan KPU supaya ada rumusan pada PKPU pasal 13 PKPU nomor 19 tahun 2023. Kemendikbudristek, kata Hasyim, juga menjelaskan bahwa perlu untuk diatur dalam situasi tersebut. Kemendikbudristek mengatakan pada dasarnya Kemendikbudristek sudah menerbitkan aturan terkait bukti kelulusan untuk pendidikan menengah atas atau yang setara bentuk dokumennya adalah surat keterangan, sedangkan yang lulusan perguruan tinggi di luar negeri bentuknya adalah SK atau keputusan. Kemudian Hasyim juga menyatakan bahwa dalam peraturan Menteri Pendidikan saat itu sebenarnya aturan ini digunakan dalam rangka jika ada siswa lulus sekolah dari luar negeri dan hendak melanjutkan sekolah tingkat berikutnya di Indonesia. Namun Hasyim juga menambahkan bahwa karena aturan mengenai surat keterangan kelulusan tersebut terjadi seseorang diatur dalam undang-undang, maka aturan itulah yang kemudian digunakan sebagai syarat pencalonan. Dari aturan itulah kemudian muncul gagasan untuk dituangkan dalam norma pada PKPU nomor 19 tahun 2023, Sobat K. Hasyim juga menambahkan bahwa ketika RDP maupun harmonisasi yang dipimpin oleh kementerian yang membidangi hukum, para pihak yang hadir telah menyampaikan pendapat dan penilaian bahwa norma yang disusun oleh KPU dalam peraturan KPU itu sudah harmonis. Hasyim juga menegaskan dari penjelasan ini tidak ada niat dari KPU untuk meloloskan salah seorang calon lewat aturan yang dibuat seketika. Gugatan ini diajukan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan ini diajukan Sobat Gay pada 17 September 2026. Pemohon berpendapat bahwa dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka baru terungkap belakangan ini, bahkan informasi tersebut dinilai sempat ditutupi. Pemohon menyampaikan bahwa apabila bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya. Sebaliknya, jika bukti menunjukkan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mahkamah diharapkan untuk menjatuhkan putusan diskualifikasi, Sobat Ki.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang melibatkan oknum mantan kepala sekolah di SMPN 18 Kota Malang. Ia menambahkan sudah memeriksa sebanyak 8 siswa yang terbagi dalam 4 laporan serta memproses hasil visum dari 2 korban di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang guna memperkuat barang bukti pengerjaan berkas penyidikan. Lebih lanjut, Danang menegaskan, penanganan perkara itu akan terus berjalan dengan tetap memprioritaskan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun berupaya meluruskan stigma sejarah yang selama ini melekat pada daerahnya. Pesan itu disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu, Kamis pagi. Di lokasi yang menjadi pengingat peristiwa Madiun 1948 itu, Hari Wuryanto menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Madiun bukan pihak yang melakukan pemberontakan, melainkan menjadi korban kekerasan dalam konflik yang terjadi pada September 1948. Menurut dia, pesan tersebut penting disampaikan kepada generasi muda agar mereka memahami sejarah daerahnya secara utuh. Terlebih, masih ada stigma di tengah masyarakat yang mengaitkan Madiun secara langsung dengan PKI.
3: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemkab Sidoarjo bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali menyepakati skema right of way 6 lajur 2 arah untuk pembangunan flyover Gedangan. Diharapkan bisa mengurai kepadatan jalur bawah Sidoarjo Surabaya hingga 30 tahun mendatang. Subandi Bupati Sidoarjo bilang penggunaan 6 lajur juga berdasarkan rataan volume kendaraan yang melintas. Sementara prosesnya tinggal

0: menyelesaikan dokumen perencanaan teknis tingkat akhir atau DED. Di sisi lain, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya meminta pembangunan flyover juga memperhatikan jalur kereta api. Saat ini juga sedang dibangun Surabaya Regional Railway Line, KRL penghubung Surabaya-Sidoarjo sebagai pilihan transportasi umum bagi masyarakat.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM ke Radio Sound of Knowledge masih membahas mengenai sidang gugatan ijazah Gibran Raka Buming Raka, ya Sobat Gay. Dalam sidang gugatan mengenai ijazah Gibran Raka Buming Raka yang digelar di gedung MK dari 8 hakim MK, ini separuhnya melontarkan candaan dan pertanyaan kepada Hasyim selaku mantan ketua KPU, Sobat Gay. Pertama, Hakim Arsul Sani yang menyapa kondisi kesehatan Hasyim. Arsul lantas berkelakar bahwa pertanyaan untuk Hasyim dalam sidang tidak seberat pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat dalam kubur. Seusai Arsul bertanya, pimpinan sidang, Hakim Saldi Isra, juga ikut menyambar kelakar Arsul. Saldi meminta Hakim untuk menanggapi pernyataan Arsul secara adat. Kemudian Hakim MK lainnya, Eni Nurbaningsih, yang dapat giliran bertanya sebelumnya melontarkan pertanyaan. Eni menyapa Hasyim yang penampilannya terlihat lebih kurus. Selanjutnya Hakim Adi Skadir menilai Hasyim menjadi binatang dalam persidangan malam itu. Adis mengatakan bahwa Hasyim tampak lebih muda setelah tidak lagi menjadi ketua KPU, Sobat Ki. Tidak berhenti di Adis Kadir, Saldi melontarkan candaan bahwa Hasyim sengaja dihadirkan oleh KPU agar pertanyaan menyangkut gugatan pencalonan Gibran sepenuhnya ditanyakan kepada Hasyim, bukan ketua KPU saat ini, yakni Muhammad Afifuddin. Gugatan dalam sidang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, bersama 11 pemohon lainnya, Sobat G. Dan permohonan ini diajukan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi oleh MK pada 17 September 2026. Wah, ini kalau ngomongin tentang ijazah-ijazah ya, kemarin kan sebelum Gibran, itu kan rame juga ijazah mengenai keaslian ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, ini sekarang ternyata Gibran juga digugat mengenai ijazahnya ke MK. Dan kalau nanti seperti yang tadi Eri sampaikan ya, kalau tadi melalui persidangan ini memang terbukti begitu bahwa ijazah yang digunakan oleh Gibran ini lolos untuk digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden, ini Hakim MK juga harus lebih memperkuat lagi posisi dari kedudukan ijazah tersebut. Namun berlaku sebaliknya, apabila memang terbukti nanti ijazah yang digunakan oleh Gibran Raka Buming Raka dalam pencalonan wakil presiden pada waktu itu, ini ternyata juga tidak sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh KPU, Sobat K. Ini juga hendaknya nantinya ada proses-proses yang berlanjut mengenai apakah nanti Gibran juga patut untuk didiskualifikasi, Sobat Ki. Ya, patut kita update terus ya informasi mengenai gugatan ijazah Gibran Raka Buming Raka, karena ini juga berkaitan dengan masalah konstitusional, Sobat Ki. Karena jangan sampai urusan-urusan atau masalah seperti ini dianggap sepele saja, tapi ini juga berkaitan dengan konstitusi di negara hukum Indonesia, Sobat Ki.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sahabat Kei, kamu masih bersama Eri Alidavi dalam program Kei Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca pastinya ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: Ya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi memang jahat, itu rakyat.
4: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio. Your life, your music. 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge, Sobat K. Ini masih membahas mengenai gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka ya. Ini Denny Indrayana sebagai pihak penggugat menilai ahli yang dihadirkan oleh KPU dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini keliru dalam menyampaikan pandangan. Denny menilai bahwa PKPU dibuat H-7 menjelang pencalonan berbeda yang disampaikan oleh ahli KPU. Sidang gugatan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka ini digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis kemarin, Sobat J. Awalnya, Denny menyinggung soal keterangan ahli KPU, Agus Riwanto, yang menyebut bahwa PKPU nomor 19 tahun 2023 tidak menguntungkan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024. Denny lantas menguraikan bahwa PKPU itu ditandatangani oleh mantan Ketua KPU, Hasyim Asyari, pada 9 Oktober 2023, kemudian 4 hari berselang, PKPU itu diundangkan. Denny pun menilai bahwa ahli Agus Riwanto ini keliru dalam keterangannya yang menyampaikan jika PKPU dibuat jauh dari waktu pencalonan Capres-Cawapres. Gugatan ini diajukan Sobat G oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya, Sobat G. Wah, ini sepertinya kalau apa yang disampaikan oleh ahli dari KPU ya, ini juga terdapat kekeliruan dalam menyampaikan pandangannya. Ini juga hendaknya menjadi perhatian khusus dari Hakim MK bagaimana menilai kesaksian dari saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU ya Sobat K. Sehingga dalam nantinya dalam penentuan hasil sidang ini bisa dilakukan secara objektif oleh MK maksud RI. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh gugatan-gugatan ini. Karena memang gugatan ini kalau menurut RI penting juga untuk kita sebagai warga negara bisa teredukasi paling tidak mengenai bagaimana mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Sehingga kita bisa mengikuti jalannya bagaimana ketika mungkin beberapa tahun menjelang ya, ketika sudah akan diadakan lagi pemilihan presiden ini, kita memiliki bekal yang cukup kuat Sobat K, sehingga kita dalam memilih nantinya bisa memang dipilih berdasarkan bagaimana track record dari si calon-calon tersebut Sobat K. Dan kemudian semoga ya ke depan pejabat-pejabat di Republik Indonesia ini memang bisa benar-benar berlaku jujur dan adil, sehingga tidak ada akhirnya persepsi yang timbul di masyarakat bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu ini yang dicoba untuk digulirkan dan dimainkan untuk kepentingan-kepentingan yang mengeruk manfaat bagi kelompok-kelompoknya sendiri tapi mengenyampingkan kepentingan kepada masyarakat dan warga banyak Sobat Ki.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Key Radio Sound of Knowledge. Sobat Key, kali ini Eri kembali beralih informasi mengenai kemacetan di Ketapang yang mulai mereda, dan ini Gabasdap meminta untuk perbaikan dermaga untuk segera dipercepat. Sobat Key, kepadatan kendaraan di jalur menuju penyeberangan Ketapang Gilimanuk mulai mereda setelah berbagai langkah penanganan dilakukan. Antrian kendaraan yang sebelumnya mencapai 17 km kini menyusut. Panjang antrean terpantau mengular sejauh kurang dari 4 km didominasi oleh truk logistik. Ketua Umum DPP Gabasdap, Hoiri Sutomo, mengatakan bahwa kelancaran lintasan saat ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari operator kapal, pengelola pelabuhan, regulator hingga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Meski antrean telah mereda, Hoiri mengatakan bahwa pembenahan harus tetap dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan berikutnya kembali terjadi. Gabasdap mendorong percepatan penyatuan dan optimalisasi dermaga pelengsengan di Ketapang, pelebaran fasilitas LCM di Gilimanuk, serta perbaikan dan optimalisasi fasilitas di Bulusan. Pekerjaan yang secara teknis sudah memungkinkan, kata Hoiri, perlu untuk segera dilakukan, sehingga tambahan kapasitas dermaga dapat dimanfaatkan menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru serta Lebaran. Gabasdap juga menilai bahwa penambahan kapasitas pelayanan juga tidak cukup hanya dengan menghadirkan kapal berukuran besar. Ia mengatakan bahwa kapal dengan kapasitas berbeda memiliki fungsi masing-masing. Kapal berukuran besar dapat dioptimalkan saat permintaan meningkat, sedangkan kapal yang lebih kecil dapat disesuaikan dengan kondisi permintaan pada periode normal. Oleh karenanya, Gabasdap menilai peningkatan kapasitas armada harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dermaga. Pembenahan tersebut diberlakukan agar kelancaran lintasan Ketapang Gilimanuk tidak hanya berlangsung setelah antrean terurai, namun juga mampu bertahan ketika permintaan kembali meningkat. Oh, ini kalau ngomongin tentang situasi arus lalu lintas ya, Sobat Ki, di area sekitar pelabuhan Ketapang. Ini juga tadi ada informasi yang disampaikan oleh salah satu Sobat Ki, bahwa tadi sempat ada truk yang blong gitu ke arah jalan jalur lawan begitu Sobat Ki. Dan ini sehingga mengakibatkan kemacetan di daerah tersebut, cuma tidak berlangsung lama. Dan ini juga Eri mengingatkan bagi kamu ya Sobat Ki, barangkali juga saat ini kamu sedang berada di jalur yang mungkin saat ini sedang terjadi kemacetan, ataupun juga kamu saat ini sedang berada di area sekitaran pelabuhan Ketapang, untuk tetap bersabar apabila masih terjadi kemacetan ya Sobat Ki. Jangan ngeblong juga, karena yang dirugikan ketika kamu ngeblong bukan hanya diri kamu sendiri namun juga pengendara yang lain, sehingga kan ini juga berpotensi untuk menambah kemacetan semakin panjang, kemudian juga ini mempengaruhi arus lalu lintas di daerah tersebut, sehingga bersabar-sabarlah. Apalagi ini di hari Jumat begitu kan, kita tetap harus bersabar, karena sesuai dari pepatah Yunani pernah berkata begitu, bersabarlah karena bersabar adalah sebagian dari kesabaran.

0: Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini serangkaian agenda serah terima jabatan Kapolri dan Wakapolri akan dilaksanakan di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta. Upacara antara lain penyerahan Panji Tribrata hingga pisah sambut yang berupa parade. Dan untuk mengetahui persiapan upacara, langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Elma Rosana. Elma, jam berapa upacara serah terima jabatan akan berlangsung dan bagaimana persiapan saat ini?
1: Iya Jessica, selamat siang. Benar sekali, agenda serah terima jabatan Kapolri dan Wakapolri akan dilaksanakan hari ini di Kompleks Mabes Polri. Tepatnya nanti akan ada di lapangan Bayangkara, dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Persiapan Jessica serah terima jabatan.
2: Agenda setiap hari ini. Nah, agenda setiap dari Kapolri dan Wakapolri diakan langsung dari Jenderal Polisi Sigit Arya Satrio akan resmi memimpin Polri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat yang resmi menjabat sebagai Wakapolri menggantikan
1: Wahyu Hadiningrat yang resmi menjabat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Polisi Dedi Prasetyo.
2: Akan dibagi menjadi tiga agenda di tiga titik utama yang ada di Mabes Polri. Dan di agenda yang pertama akan dimulai pada pukul 14 sampai pukul 15 di lapangan Bayangkara, dibuka dengan upacara tradisi penyerahan panji-panji Polri dan juga farewell parade. Kemudian dilanjutkan pada pukul 15 hingga pukul 17 bergeser ke aula.
1: Lanjutkan pada pukul 15 hingga pukul 17 bergeser ke aula lantai 9 gedung Bareskrim Polri untuk acara pengantar tugas Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komjen Dedi Prasetyo. Dan sebagai acara akhirnya, Jessica dan juga pemirsa, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga selesai, nanti rangkaian ditutup di lobi utama Tribrata melalui acara tradisi pelepasan kedua pejabat lama tersebut. Nah, rangkaian tradisi ini, Jessica dan juga pemirsa, tentu memiliki makna filosofis dan juga makna yang mendalam begitu ya bagi Korps Bayangkara, bahwa penyerahan panji-panji Tribrata serta tongkat komando di lapangan Bayangkara nanti menunjukkan bahwa simbol resmi berpindahnya wewenang, komando, dan juga tanggung jawab kepemimpinan dari Kapolri ataupun dari pejabat lama ke pejabat yang baru. Sementara itu untuk agenda pengantar tugas ataupun farewell parade yang nanti akan dilaksanakan juga, ini dirancang sebagai bentuk apresiasi dan juga penghormatan tertinggi dari seluruh jajaran prajurit kepada pimpinan lama atas dedikasinya dan juga pengabdiannya selama menjabat. Nah, kita tahu Jessica dan juga pemirsa bahwa pergantian pimpinan Polri ini sendiri berdasarkan pada keputusan Presiden yang mana pada kemarin Presiden Prabowo Subianto ini resmi melantik Kapolri dan Wakapolri di Istana Negara, tentu dengan dimulainya nahkoda kepemimpinan baru dari Kapolri dan Wakapolri ini di bawah Jenderal Suyudi dan juga Komjen Wahyu. Ini kita harapkan bisa semakin presisi, profesional dan juga serta dapat meningkatkan pelayanan dan pengayoman terlebihnya kepada masyarakat ke depannya. Berbagai pihak pun kemarin pada saat pelantikan begitu ya juga menyampaikan dukungan yang penuh terhadap institusi Bayangkara agar semakin solid ke depannya. Dan hingga saat ini persiapan gladi terus dilakukan untuk menjelang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jessica, serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru akan dilaksanakan. Kita nanti masih akan menunggu dan kami akan mengupdate untuk agenda sertijab selanjutnya. Kembali ke Anda, Jessica, di studio.
0: Baik, terima kasih Elma Rosana atas laporan Anda langsung dari Mabes Polri di Jakarta. Demikian headline news saat ini, sesaat lagi Metro.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, bertepatan dengan hari ini ya, ini akan dilangsungkan prosesi serah terima jabatan Kapolri yang baru Sobat K. Dan ini juga menjadi perhatian menarik karena kan Presiden Prabowo Subianto ini akhirnya mengganti kursi kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia yang semula dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ini kemudian diganti oleh Suyudi Ari Seto, seorang perwira tinggi Polri kelahiran 14 Juli 1973 untuk menjadi suksesor bagi Sigit yang menjabat sebagai Kapolri sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Sobat K. Karena dengan demikian, ini Suyudi menjadi polisi pertama yang benar-benar diusulkan oleh Prabowo Subianto untuk menjadi seorang Kapolri meski masa pemerintahan Prabowo sudah berjalan hampir selama 2 tahun Sobat K. Pertanyaannya adalah, mengapa Suyudi menjadi sosok yang dipilih oleh Prabowo untuk memimpin Korps Bayangkara? Ini menarik nih, karena ini juga menjadi perhatian oleh pemerhati kepolisian sekaligus mantan komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, yang menilai bahwa faktor usia menjadi salah satu alasan Prabowo memilih Suyudi untuk menjadi Kapolri, karena berkaca dari gaya Prabowo yang mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin muda. Menurut Pungki, Suyudi merupakan salah satu generasi muda di tubuh Polri yang memiliki pengalaman cukup lengkap. Pungki juga mengaku bahwa pernah bekerja sama dengan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ketika Suyudi menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam tim pencari fakta kasus Novel Baswedan. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat Suyudi memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik, Sobat G. Ia juga menilai bahwa gaya kepemimpinan Suyudi ini nantinya dapat berbeda dengan Listio Sigit. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, juga melihat bahwa pengalaman Suyudi sebagai salah satu alasan yang dapat menjelaskan pilihannya sebagai Kapolri. Menurut Bambang, Suyudi memiliki kombinasi pengalaman di bidang reserse, kewilayahan, hingga lintas lembaga, Sobat G. Menurutnya, pengalaman tersebut sangat relevan untuk menghadapi kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional sekaligus memperkuat koordinasi lintas institusi. Selain itu, Bambang juga menilai bahwa Suyudi sebagai sosok jenderal yang relatif muda dan memiliki pengalaman di tengah perkembangan teknologi informasi. Pengalaman sebagai kepala BNN juga dinilai memberikan pengalaman berbeda bagi Suyudi. Namun, ia juga mengatakan bahwa pengalaman tersebut juga membawa tantangan bagi Suyudi untuk menggabungkan pendekatan penegakan hukum dengan pencegahan, pelayanan masyarakat, dan akuntabilitas. Sedangkan Komisioner Kompolnas, Hoirul Anam, juga menilai Suyudi memiliki pengalaman yang relevan untuk memimpin Polri. Menurut Anam, Suyudi bukan sosok baru dalam pelayanan masyarakat, penegakan hukum, maupun pemanfaatan teknologi. Anam juga menyoroti rekam jejak Suyudi ketika memimpin BNN, khususnya dalam pengungkapan kasus narkotika. Selain kemampuan penegakan hukum, Anam menilai bahwa Suyudi memiliki pengalaman dalam membangun sistem. Oleh karenanya, Kompolnas berharap bahwa Suyudi tidak memulai seluruh kebijakan dari awal, tetapi melanjutkan sekaligus memperkuat capaian kepemimpinan Listio Sigit. Santri menyebut bahwa peningkatan kepercayaan publik, pengungkapan kejahatan ekonomi dan energi, pemberantasan narkoba, serta dukungan terhadap program strategi pemerintah sebagai bagian dari warisan yang dapat dilanjutkan. Karena menurutnya, pengalaman Suyudi di BNN juga dapat memperkuat perhatian Polri terhadap pemberantasan narkoba, Sobat G. Ya, terlepas dari apapun itu ya, yang penting kita sebagai masyarakat hanya ingin institusi kepolisian ini bisa lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, kemudian juga tidak ada lagi mungkin bagaimana caranya kepemimpinan yang baru yang dipimpin oleh Kapolri yang baru Sobat K, ini juga bisa memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat, sehingga masyarakat dalam menilai kepolisian ini memiliki sudut pandang yang berbeda, dan harusnya dengan kepemimpinan yang baru ini membuat institusi kepolisian bisa jadi lebih maju, kemudian juga citra di masyarakat juga menjadi lebih baik, kemudian penegakan hukumnya ini memang seharusnya bisa untuk lebih ditegakkan lagi, sehingga masyarakat dalam mencari keadilan ini menemukan institusi yang tepat dan dapat dipercaya sobat K, begitu kira-kira.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan program Universal Health Coverage UHC mulai dilaksanakan pada November 2026. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengatakan, guna merealisasikan hal tersebut, berbagai persiapan dan komunikasi perlu dilakukan terlebih dahulu, khususnya selama Oktober 2026. Tahapan tersebut diperlukan sebelum program UHC mulai diterapkan pada November mendatang.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. DPRD Jawa Tengah mengingatkan kajian AMDAL pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Pantura tidak boleh sekedar formalitas. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sharif Abdillah, menegaskan kajian lingkungan harus objektif sesuai aturan dan tidak dipengaruhi kepentingan proyek. Menurutnya, kajian yang ketat diperlukan agar pembangunan tanggul laut tidak memunculkan dampak lingkungan baru di kawasan Pantura. DPRD Jawa Tengah tetap mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang diharapkan melindungi pesisir dari banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal dan penanaman mangrove di Surodadi, Sayung, Demak.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah gemerlap kota, ternyata masih saja ada warga Bojonegoro yang belum menikmati listrik. Salah satu penerima bantuan, Sutrisno, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan listrik gratis dari Pemkab Bojonegoro. Sebelumnya, ia harus mengambil sambungan listrik dari rumah saudaranya. Sementara itu, Kepala Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru, Ruslan, menyampaikan sepanjang 2026 terdapat 25 kepala keluarga di Desa Cengkir yang menerima bantuan listrik gratis.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih buat kamu yang senantiasa udah dengerin K Perspektif ya dari jam 6 pagi sampai sekarang sekitar pukul 12 siang. Nanti kamu pada pukul 2 siang akan dilanjutkan program K Perspektif bersama Sobat Raffiana. Sobat K, sekaligus menutup K Perspektif pada siang hari ini, Eri mengucapkan terima kasih untuk kamu Sobat K, tetap semangat terus dan selamat siang.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Key Perspektif 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Key, selamat siang. Waktunya Key Perspektif hadir lagi bareng saya Rosid Robansyah di hari ini Jumat 2 Oktober 2026 yang bakal menemani kamu Sobat Key hingga menjelang jam 8 malam nanti.

Gimana kabar kamu Sobat K? Sampai bingung ya, karena di hari ini tanggal 2 Oktober 2026 merupakan Hari Batik Nasional Sobat K. Ini diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan batik untuk hari Jumat ini Sobat K. Tidak hanya itu, kegembiraan juga terpancar oleh masyarakat Indonesia karena semalam Sobat K, Indonesia berhasil mengalahkan Bangladesh dan masuk ke final FIFA Asian Cup Sobat K, yang bertemu dengan Thailand di final nanti Sobat K. Pertandingan semalam cukup seru dan membuat jantung dikduk ya Sobat K, dibuat berdebar-debar karena kalau selisih angka Malaysia yang bisa lolos. Akhirnya Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup memuaskan ya bagi para timnas Indonesia dan juga para supporter Sobat K. Dan mudah-mudahan ketika final nanti bertemu dengan Thailand bisa memberikan hasil yang terbaik dan juga bisa menangkan FIFA Asian Cup 2026. Selain informasi yang bakal kita hadirkan untuk kamu seputar nasional dan internasional, bahkan informasi seputar Jimbernas kitanya bakal kita hadirkan juga untuk kamu Sobat K. Silakan Sobat K juga bisa memberikan informasi kabar-kabar mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di sekitar kamu hari ini, ataupun menemukan kejadian-kejadian menarik di sekitar kamu, atau mungkin bisa memberikan informasi perihal keluhan-keluhan pelayanan publik, bisa kirimkan di 0811-378-1029. Kita tunggu informasi kamu hingga menjelang jam 8 malam nanti.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
4: Sobat Ki, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati dan juga mencari dan mengenalkan anak kamu pada Al-Quran, ada kabar baik Sobat Ki. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jumbar bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah bunda Sobat Ki. Dan tidak hanya belajar mengenai pelajaran formal saja, tapi si kecil bisa mempelajari mengenal Al-Quran Sobat Ki. Dan mempertimbangkan sekolah untuk jenjang SD SMP, ini jawabannya ada di Al-Irsyad Al-Islamiyah Sobat Ki. Segera cari tahu lebih lanjut tentang program pendidikan dan juga pendaftarannya, hubungi CS SPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 081-232-34-2727. Sekali lagi bisa menghubungi di 081-232-34-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak.

0: Sobat KM informasikan untuk Sobat KM menantikan kumandang azan asyar hari ini di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi untuk azan asyar Sobat KM di hari Jumat 2 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya. Sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfect.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Pasar Banyuwangi kini tidak hanya menjadi tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasar yang baru dibuka kembali setelah direvitalisasi tersebut siap menjadi salah satu tujuan wisata dengan memadukan aktivitas pasar rakyat, arsitektur heritage, serta kawasan bersejarah di pusat kota. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani mengatakan, konsep pasar rakyat justru dapat menjadi pengalaman wisata tersendiri, terutama bagi turis asing yang ingin melihat aktivitas perdagangan tradisional. Agar pasar semakin ramai dikunjungi, Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan tersebut.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Akses menuju kawasan timur Jawa Timur kini semakin terbuka. Jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi Prosiwangi segmen Gending Baiton sepanjang 23,515 km resmi dioperasikan mulai Rabu 30 September lalu. Menariknya kawan, pengguna jalan belum perlu membayar tarif selama 14 hari pertama karena ruas tersebut masih dalam masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi Adi Prasetyanto mengatakan, pengoperasian ruas Gending Paiton mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan pengoperasian dan besaran tarif tol Jalan Tol Prosiwangi segmen Gending Paiton. Selama 14 hari, masyarakat dapat mencoba akses baru tersebut tanpa dikenai tarif tol. Masa gratis itu sekaligus menjadi tahap sosialisasi agar pengguna mengenali jalur, gerbang, serta fasilitas yang tersedia sebelum tarif resmi diberlakukan.
3: Kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Jember, Lingga Diputra bersama jajaran Pemkab Jember melakukan audiensi ke BPS RI di Jakarta pekan ini. Pertemuan membahas penyelarasan data serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan indikator pendataan BPS. Lingga menyebut, Pemkab Jember telah menjalankan berbagai intervensi sosial, mulai dari meringankan beban pengeluaran hingga meningkatkan pendapatan masyarakat miskin produktif, termasuk layanan home care. Namun, sejumlah intervensi OPD dinilai belum seluruhnya tercatat dalam basis data statistik nasional. BPS kemudian mengenalkan sistem informasi pengelolaan data desa terintegrasi atau Singosari yang dapat mengakomodasi pencatatan program intervensi sosial daerah. Sebagai tindak lanjut, Dinsos Jember akan mengajukan akses aplikasi tersebut melalui BPS Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, masih di Kay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar Sobat Kay untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Hari ini di tanggal 2 Oktober 2026 Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah badan kehormatan Republik Indonesia Sobat Kay, yang mana di hari ini ya, dan kemarin Presiden Prabowo sudah melakukan pelantikan dan juga reshuffle kabinet, pelantikan Kapolri baru Sobat Kay, Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Kapolri yang baru yakni mantan kepala BNN Sobat Kay ya. Dan hari ini akan melaksanakan pelantikan ya Sobat Kay, namun sampai saat ini masih belum dilaksanakan pelantikan pada sore hari ini, yakni ada pelantikan One Team RI dan juga kepala Bakom. Ya Sobat Kay, tadi juga sudah ada melihat dari beberapa live di media sosial dan juga website, ada sejumlah pejabat yang hadir ke Istana Negara Sobat Kay. Nanti kita bakal update lagi informasinya Sobat Kay perihal pelantikan pada sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat sore untuk kami yang saat ini dalam perjalanan, entah itu dalam perjalanan masih beraktivitas ataupun sudah bersiap-siap untuk mengakhir pekan, sobat berakhir pekan ya Sobat Kay, berwisata bersama keluarga, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Silakan kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu, bisa kirimkan di 0811 378 1029.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Ada sejumlah nama tokoh yang merapat dan masuk bursa pelantikan One Team Press Sobat G atau Dewan Pertimbangan Presiden, yakni ada Pratikno, mantan Menko PMK yang disebut sebagai Ketua One Team Press, lalu ada Budi Gunawan, mantan Menko Polkam, ada Hatta Rajasa, mantan Menko Perekonomian Sobat G, ada Yusuf Wanandi, pendiri CSIS, lalu ada Jamari Caniago, mantan Menko Polkam, ada Datuk Sri Tahir, selaku pengusaha dan juga anggota One Team Press sebelumnya. Lalu ada Yusuf Hamka, selaku pengusaha. Ada juga legend Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana. Ada juga Philip Kuncoro Wijaya, Ketua Umum Permabudi. Sejumlah nama lain, Sobat G, yang juga santer dimasukkan dalam bursa. Ada juga Rocky Gerung, ada Agum Gumelar, dan juga Kiai Haji Said Akil Sirot, Sobat G. Kita akan tunggu siapa saja yang masuk dalam One Team Press, Sobat G. Dan sampai saat ini saya juga melihat di streaming ini masih dilakukan proses, ya, masih menunggu, dan juga akan ada pelantikan Bakom, Sobat G, ya. Dan masih banyak informasi yang kami hadirkan untuk kamu, Sobat G, hingga menjelang jam 8 malam nanti. Dan tidak hanya berita mengenai seputar politik saja, ada juga berita-berita yang bisa kamu nikmati dan juga kamu dapatkan dalam Ke Perspektif hari ini, Sobat Ke. Selain kamu juga bisa mendengarkan Ke Perspektif melalui jalur terestrial 102,9 FM, kamu juga bisa mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: Berbicara mengenai Hari Batik Nasional, Sobat K, di tanggal 2 Oktober masyarakat Indonesia ini memperingati Hari Batik Nasional dengan menggunakan batik sebagai kegiatan hari-hari, Sobat K, ya. Tidak hanya di hari Jumat saja ataupun di momen tertentu di tanggal 2 Oktober, Sobat K. Dan memang tanggal ini dipilih bukan sekedar untuk merayakan kain tradisional, tetapi kaitannya dengan pengakuan dari UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009 silam, Sobat G. Pengakuan yang ditetapkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Batik kemudian masuk ke dalam representative list of the intangible Cultural Heritage of Humanity atau daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO. Dan tanggal pengakuan UNESCO tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang pada saat itu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 November 2009, Sobat K. Tapi perjalanan menuju pengakuan itu telah dimulai setahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia mengajukan batik kepada UNESCO pada tanggal 4 September 2008 untuk memperkenalkan sekaligus melindungi kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Proses pengajuan itu juga melibatkan komunitas dan juga pelaku budaya, Sobat K. Dan setelah melalui proses penilaian, UNESCO menetapkan pada tanggal 2 Oktober 2009 menetapkan batik Indonesia sebagai warisan tak benda kemanusiaan melalui keputusan 4.com 13.44, Sobat K. Dan di hari Jumat tanggal hari ini, tanggal 2 Oktober, Sobat K, organisasi PBB di bidang pendidikan, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan menilai batik bukan sekedar kain bermotif.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
2: Bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: 102.9 K Radio. Berbicara mengenai batik Sobat K, karena di dalamnya terdapat keterampilan, ada juga simbolisme, nilai sejarah hingga makna sosial yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Motifnya dapat menggambarkan status sosial, komunitas lokal, alam, sejarah, serta nilai-nilai yang diwariskan antar generasi. Seperti yang kita tahu, kalau di Jember sendiri banyak sekali jenis batik Sobat K yang sering kita temui, itu jenis batik tembakau yang biasa juga dipakai untuk anak-anak sekolah Sobat K. Bahkan tidak hanya itu, teknik, simbolisme dan budaya yang mengelilingi batik telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia sejak lahir hingga meninggal dunia. Contoh misalnya kalau masih bayi Sobat K menggendong, mungkin ibu-ibu ataupun nenek-nenek kita masih menggendong menggunakan kain tradisional Sobat K yang dapat digendong menggunakan kain batik dengan simbol yang dipercaya membawa keberuntungan. Sementara untuk orang yang meninggal dapat diselimuti kain batik khusus untuk upacara pemakaman, ya. Dan dalam keseharian, batik dengan motif tertentu digunakan di lingkungan kerja maupun akademik. Karena jenis batik khusus juga hadir dalam perayaan pernikahan, kehamilan, pertunjukan wayang hingga berbagai bentuk kesenian dan juga ritual tradisional. Dan pada ritual tertentu, batik bahkan punya peran utama seperti tradisi pelarungan atau persembahan batik keraton ke gunung berapi. Proses pembuatan batik juga menjadi bagian penting Sobat K dari nilai budaya batik. Jadi para pengrajin menggambarkan motif pada kain menggunakan titik dan juga garis dari malam atau lilin panas. Lapisan malam tersebut ini menahan pewarna sehingga bagian tertentu dari kain dapat mewarnai secara selektif Sobat K. Mungkin untuk kamu pernah ikut tur wisata Sobat K di kawasan Jawa Tengah, Solo, Yogyakarta dan membatik atau mencanting Sobat K ini sangat seru sekali. Karena kain kemudian kita menggunakan canting itu serasa kita membuat batik versi kita sendiri Sobat K. Lalu kain kemudian dicelupkan ke dalam pewarna, sementara malam dihilangkan menggunakan air mendidih. Proses tersebut dapat diulang apabila diperlukan lebih dari satu warna. Kalau kita melihat bahwasanya batik-batik dari berbagai daerah khususnya di Jember ini warnanya beragam ya Sobat K. Karena keragaman motif batik juga menunjukkan panjang dan juga proses perjumpaan budaya Sobat K. Karena pengaruhnya dapat berasal dari kaligrafi Arab, dari buket bunga Eropa, ada burung phoenix hingga motif burung merak dari India atau Persia.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

Seperti yang saya katakan tadi Sobat Case, setiap daerah memiliki ciri khas dan juga motif tersendiri mengenai batik Sobat Case ya. Dan tradisi batik hadir dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Bahkan batik digunakan dalam keseharian, lingkungan kerja, adapun pernikahan dan juga kehamilan hingga berbagai ritual Sobat Case. Proses pembuatannya pun membutuhkan keterampilan, ketelitian dan juga pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberagaman tersebut membuat batik bukan kebudayaan yang seragam. Perbedaan tradisi dari setiap daerah justru menjadi bagian yang membentuk kekayaan identitas batik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, batik juga bergerak melampaui pakaian tradisional. Batik semakin banyak hadir di dunia fashion dan industri kreatif dalam beragam bentuk produk. Namun perkembangan teknologi dan juga tren fashion juga membuat tantangan Sobat K. Karena kehadiran batik printing yang dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan harga lebih terjangkau menjadi tantangan tersendiri bagi batik tulis dan batik cap yang memiliki proses pengerjaan berbeda. Karena itu pelestarian batik tidak cukup hanya dengan mengenakannya saja dan juga pengetahuan mengenai proses, teknik dan juga keterampilan hingga filosofi di balik motifnya juga perlu diwariskan Sobat K. Generasi muda, anak-anak Gen Z saat ini juga memiliki peran penting dalam proses tersebut. Pelestarian bisa digunakan dan juga dilakukan melalui pembelajaran batik secara langsung, kegiatan edukasi hingga pemanfaatan media digital untuk mengenalkan proses serta nilai batik di balik batik itu sendiri.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Ke Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sobat Ke, sudah masuk di jam 4 sore. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang baru saja mendengarkan Ke Perspektif di hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Tadi kita sempat bahas mengenai sejumlah tokoh yang mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada sejumlah nama yang terlihat hadir Sobat K, dan juga tokoh senior dari latar belakang politik, pemerintahan, militer, kepolisian, dunia usaha hingga akademisi Sobat K. Jumlah anggota One Team Press yang akan dilantik ataupun yang baru saja dilantik ini mencapai 27 orang. Sejumlah nama yang terlihat ada mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, ada juga mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ada juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan juga beberapa pengusaha, ada juga Yusuf Hamka, ada juga Khairul Tanjung Sobat K. Dari kalangan politik juga hadir ada mantan Panglima Kostrad Dudung Abdurrahman, Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, dan sejumlah menteri, dan ada juga Rocky Gerung Sobat K, bahwa ia hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran sejumlah tokoh tersebut menguatkan indikasi bahwa One Team Press periode baru akan diisi figur dengan latar belakang yang cukup beragam, dan One Team Press merupakan lembaga yang secara konstitusional dibentuk presiden untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006, One Team Press berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Nasihat dan pertimbangan dapat diberikan baik atas permintaan maupun tanpa diminta oleh presiden Sobat K. Komposisi 27 orang apabila benar dilantik dan juga ternyata benar dilantik hari ini menentukan ukuran One Team Press yang jauh lebih besar dibandingkan periode-periode sebelumnya. Karena itu pelantikan kali ini berpotensi menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur lembaga penasihat presiden di era Presiden Prabowo Subianto. Nama Yusuf Fanandi misalnya Sobat K, ini memiliki sejarah panjang dalam dunia kebijakan luar negeri, politik, dan hubungan internasional. Ia merupakan salah satu tokoh senior Center for Strategic and International Studies atau CSIS dan selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu figur berpengaruh dalam lingkungan kajian strategi Indonesia.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
8: Sudah di awal bulan, sudah gajian juga sobat. Apalagi mendekati akhir pekan, biasanya banyak promo-promo kalau kamu mau beli gadget ataupun device-device gaming yang mulai lemot, yang mulai upgrade sobat. Ataupun kamu pengen cari perlengkapan buat ngonten. Nih, daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, konten kreator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan, tapi harganya tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten juga ada sobat K. Serta aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, semuanya lengkap di sini. Dan gak perlu khawatir soal kualitas karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini sobat K. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun jauh lebih aman. Tapi tunggu dulu sobat K, ada yang lebih seru buat kamu karena mulai tanggal 1 September kemarin hingga tanggal 4 Oktober 2026, tinggal beberapa hari lagi ya sobat K, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000 saja, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan voucher belanja sobat K ya. Bayangin aja, niatnya cuma pengen upgrade device, malah pulangnya bisa bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Segera serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya bisa jadi milik kamu sobat K. Untuk informasi selengkapnya sobat K, silakan follow Instagram @itechcityitc karena iTech City belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala OJK Malang Farid Falatihan menghimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan memanfaatkan artificial intelligence. Menurutnya, yang terbaru di wilayah Malang Raya, ada seorang warga yang menjadi korban penipuan AI atau artificial intelligence. Pelaku menggunakan suara persis dengan temannya sampai akhirnya korban yakin dan mengalami kerugian sampai 80 juta rupiah. Farid juga menekankan dari data OJK Malang, dari Januari sampai dengan Juli 2026, ada 2.300 laporan yang masuk ke OJK, 22% diantaranya soal penipuan, termasuk penipuan dengan memanfaatkan artificial intelligence.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak agar terus menjaga ideologi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Monumen Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Bupati Nani mengenang jasa para pahlawan Magetan yang gugur di Monumen Soco saat pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 maupun peristiwa 30 September 1965 demi tegaknya Pancasila. Bupati Nani juga menyerahkan santunan kepada sejumlah warga di sekitar Monumen Soco.
3: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan, pemerintah terus memperluas pendataan bansos dengan transformasi perlinsos digital untuk menekan tingginya angka salah sasaran. Adi Nugroho, Wakil Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengatakan, perlinsos digital memutus alur pengajuan bansos yang panjang dan tidak lagi melalui RT, RW, musyawarah desa, bahkan sampai pengajuan ke Kementerian Sosial hingga verifikasi lapangan, melainkan langsung beberapa menit saja lewat perlinsos.kemensos.go.id. Kota Surabaya terpilih menjadi pilot project nasional untuk sistem ini. Diharapkan akhir 2026 semua daerah sudah terdata perlinsos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 101.9K Radio, Hit Music, Hot News.
1: Masih di K Perspektif di 102.9 FM, K Radio Sobat K. Setelah pelantikan One Team Press Sobat K dari sejumlah kalangan, ini tadi kita sudah sempat membahas mengenai 27 anggota yang dilantik oleh Presiden pada hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Selain dari kalangan politikus dan juga TNI Polri, ada juga dari pengusaha Sobat K, seperti dari Hoirul Tanjung, ini memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan maupun dunia usaha. Ia pernah dipercaya Presiden SBY sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional sebelum kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2014. Lalu Hatta Rajasa juga bukan nama baru dalam

0: di sisi lain, bahwasanya sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir dalam pelantikan tersebut, ini yang juga hadir dalam pelantikan reshuffle menteri dan juga pengangkatan Kapolri baru Sobat K, Sujudi Aryo Seto, yang hadir dalam pelantikan Wantimpres pada hari ini. Namun hingga pelantikan resmi dilakukan, daftar lengkap 27 nama anggota Wantimpres masih menunggu keputusan dari resmi Presiden Sobat K. Dan melihat juga bahwasanya kalau pimpinan Wantimpres dilantik tadi di tanggal 2 Oktober ini yang diketuai oleh Pratikno selaku mantan Menko PMK, lalu Wakil Ketua 1 ini Hatta Rajasa, ada juga Wakil Ketua 2 yakni Jamari Caniago, serta Sekretaris Wantimpres yakni Kodari. Dalam pertimbangan Presiden ini diisi oleh sekitar 25 Sobat K yang berasal dari berbagai latar belakang akademisi, tokoh agama, purnawirawan TNI Polri, ada juga pengusaha hingga politisi. Yakni diantaranya ada Rocky Gerung, ada Anwar Usman, Budi Gunawan, Yusuf Wanandi, Yusuf Hamka, Khairul Tanjung, Agung Gumelar, Soekarwo, Ignatius Jonan, Sobat K, serta ada sejumlah tokoh agama, serta pemimpin ormas dan juga tokoh nasional lainnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Nikkei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio bareng saya Rosid Romansyah Sobat Gay. Selain nama-nama dari akademisi dan juga dari latar belakang politik hingga keamanan TNI Polri, Sobat Gay, Presiden Prabowo melantik Rocky Gerung, Sobat Gay, pengamat politik dan juga akademikus. Sejumlah nama lain yang masuk dalam Watim Pres, Sobat Gay, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ada juga Hatta Rajasa, ini sebagai wakil ketua, serta Herul Tanjung dan juga Quraisy Shihab, ini sebagai anggota, Sobat Gay. Jajaran tersebut juga diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang yang seperti saya sebutkan tadi, pengusaha, ada juga ekonom, tokoh agama, tokoh perempuan, dan juga purnawirawan TNI, Sobat Gay. Pengangkatan keanggotaan Watim Pres tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107/P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, kami informasikan untuk Sobat Ki menantikan kumandang azan Maghrib hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 22 menit waktu Indonesia Bagian Barat, dan untuk azan Isya di jam 18 lepas 31 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Perio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah di jam 6 malam Sobat K, saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan K-Perspektif di 102,9 FM. Gimana malam hari ini Sobat K? Malam Sabtu, apakah ada kegiatan bersama keluarga ataupun bersama teman-teman kamu? Mudah-mudahan diberikan kelancaran pastinya ya. Jangan lupa, untuk kamu yang akan keluar rumah harus pakai masker Sobat K ya, karena mengantisipasi tertularnya virus influenza A Sobat K yang sekarang masih sangat masif di Kabupaten Jember terusnya di Indonesia Sobat K ya. Karena memang penyakit tersebut sangat cepat tertular Sobat K ya. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas di kemudian hari Sobat K. Sudah ada planning kira-kira weekend kali ini kamu ada kegiatan di mana Sobat K ya, mengisi akhir pekan atau hanya di rumah saja, atau sudah ada planning liburan di luar kota atau hanya di Jember saja Sobat K? Bisa share juga jalan-jalan kemana kamu besok di weekend, bisa kirimkan di 0811 378 1029 Sobat K. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 8 malam nanti pastinya Sobat K. Dan kalau kita melihat bahwasanya pertandingan semalam Sobat K, Indonesia melawan Bangladesh ini sangat bagus sekali pertandingannya, cukup dramatis juga. Sampai pelatih timnas Indonesia John Heitmann mengaku antusias dan juga menantikan laga final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Senin 5 Oktober 2026. Selain karena menjadi laga perebutan gelar, Heitmann akan kembali beradu taktik dengan Anthony Hudson, pelatih Thailand yang dikenal sejak menangani timnas Kanada Sobat K. Hudson pernah menjadi asisten pelatih timnas Amerika Serikat pada periode Juli 2020 hingga Januari 2023. Saat itu Heitmann masih menangani Kanada dan 3 kali menghadapi Amerika Serikat dengan catatan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Heitmann pun menantikan pertemuan dengan Hudson yang sama-sama berasal dari Inggris Sobat K. Dan ya, Heitmann sendiri akan bersemangat sekali ketika bertemu dengan Thailand Sobat K. Di sisi lain, Heitmann menilai timnas Indonesia masih berada dalam proses perkembangan. Menurutnya, para pemain sejauh ini baru menjalani 6 sesi latihan bersama sehingga membutuhkan waktu untuk membangun chemistry Sobat K. Ia melihat perkembangan tersebut mulai terlihat dari 2 pertandingan terakhir ketika melawan Singapura dan juga Malaysia. Indonesia memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada laga terakhir grup A, dan Garuda lolos Sobat K unggul produktivitas gol atas Malaysia yang pada saat yang sama bersamaan menang 6-0 atas Singapura Sobat K ya. Dan Heitmann juga menanggapi dukungan para supporter timnas Indonesia yang meneriakkan namanya selepas pertandingan. Meski demikian, ia menegaskan perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Mudah-mudahan di hari Senin besok, tanggal 5 Oktober 2026, Indonesia bisa menangkan pertandingan FIFA Asian Cup 2026.

0: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. K-Radio
3: 102.9 K-Radio. Your life, your music. Siapa yang punya rencana untuk pendidikan terbaik buah hati Sobat K? Karena ada kabar terbaik untuk kamu Sobat K. Dan merencanakan anak ke jenjang SD dan SMP atau si kecil mulai belajar Al-Quran di TPQ, kenalan bersama dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember Sobat K. Temukan pilihan pendidikan untuk mendukung anak belajar, membangun karakter dan bertumbuh dengan nilai-nilai Islam. Jangan tunda-tunda untuk mencari info Sobat K. Kamu bisa langsung saja menghubungi tim SPMB dari Al-Irsyad Al-Islamiyah Sobat K. Catat untuk nomor CS SPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 0812-3234-2727. Sekali lagi di 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, ilmunya bertumbuh, akhlaknya terjaga. K-K-K-K Radio 102.9

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: of knowledge.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemkab menyiapkan sekitar 40 kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-496 Kabupaten Pamekasan yang puncak peringatannya digelar pada November 2026. Rangkaian kegiatan tersebut bahkan telah dimulai sejak Oktober, diantaranya Lomba Bonsai dan Karapan Sapi. Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Pamekasan, Khairul Komar menyampaikan puluhan kegiatan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kesenian, kebudayaan, olahraga, hingga kegiatan keagamaan. Meski rangkaian kegiatan cukup banyak, anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan hajat Pamekasan tahun ini disebut hanya sekitar 100 juta rupiah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Petani tanda hujan di Jawa Tengah diminta tidak terburu-buru menanam, meskipun jika hujan mulai turun. BMKG menyebut hujan di masa peralihan masih sporadis atau bisa disebut hujan salah mongso. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto bilang, awal musim hujan tahun ini di sejumlah daerah diperkirakan mundur hingga 3 dasarian. Artinya sekali hujan belum berarti musim hujan dimulai. Petani diminta menyesuaikan penyemaian dan tanam dengan informasi dari BMKG.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Awal Oktober kemarin Bupati Bojonegoro Setiawahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro. Pelantikan berlangsung di

0: Wang Angklin Darmo, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pengawas. Bupati bilang pelantikan ini bukan soal suka dan tidak suka, tetapi bagian dari penyegaran organisasi demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir Sobat Kei. Di jam 7 menjelang jam 8 masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 8 malam nanti. Masih bahas seputar pertandingan semalam Sobat Kei, bahwasanya penyerang timnas Indonesia Oleh Romani mengatakan bahwasanya pertandingan melawan Bangladesh di FIFA Asian Cup 2026 menjadi laga paling gila sepanjang karirnya. Oleh memberi kontribusi besar dalam laga lawan Bangladesh dengan mencatatkan 4 assist. Ia mengaku laga berjalan dengan tensi tinggi hingga menghasilkan berbagai momen emosional. Oleh bersyukur timnas Indonesia sukses mengamankan tiket ke final setelah menuntaskan laga tersebut dengan hasil yang positif. Meski demikian, ia mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjuangan di FIFA Asian Cup 2026 belum berakhir. Seperti yang diketahui Sobat Kei, bahwasanya Indonesia memuncaki grup A FIFA Asian Cup 2026 setelah unggul produktivitas gol atas Malaysia yang pada pertandingan lain menang 6-0 atas Singapura. Dan Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Thailand yang keluar sebagai juara grup B di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026.

Music. Kita beralih ke informasi para atlet yang berlaga di Asian Games 2026 Sobat K. Ada 4 atlet panjat tebing nomor lead putri dan lolos ke babak final Sobat K dan berpotensi meraih medali emas Sobat K. Dalam pertandingan babak semifinal nomor lead putri di Porsmes Nagoya Exhibition 1 pada hari Jumat 2 Oktober 2026, Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela meraih tiket lolos ke babak final. Dari 14 atlet yang ambil bagian dalam semifinal, Sukma dan Alma menempati peringkat ke-6 dan ke-7. Lintang dan Alma sama-sama meraih terhenti pada posisi ke-39 plus. Adapun atlet lain dengan poin tinggi Sobat K, yakni Aimori dan juga Jaehyun Cho, ini keduanya sama-sama bisa menyelesaikan panjat papan panjat atau berada hingga posisi puncak panjat Sobat K. Kendati berada di posisi ke-6 dan ke-7, bukan berarti Sukma dan Alma tidak punya potensi meraih medali. Dalam laga final, segala kemungkinan bisa terjadi termasuk bagi atlet Indonesia Sobat K. Dan pada babak semifinal, ada Putra Tri terhenti pada poin atau pegangan ke-36. Sedangkan Raffiandi, ini untuk yang putra Sobat K, di poin ke-23. Hasil ini membuat putra di urutan ketiga dan Raffiandi di posisi ke-7 Sobat K. Dan mudah-mudahan atlet dari panjat tebing ini bisa meraih medali emas Sobat K. Kalau kita melihat update perolehan medali emas dalam Asian Games 2026 Sobat K hingga saat ini, dari Indonesia sendiri saat ini menempati posisi, sebentar ini masih saya cek dulu karena update informasi cukup cepat sekali Sobat K. Nah, Indonesia saat ini masih di posisi ke-14 dengan perolehan 5 medali emas, 8 perak dan 22 perunggu. Saat ini masih di posisi pertama yakni Cina dengan 157 emas, 75 perak dan 65 perunggu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
6: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
7: Untuk kamu yang bingung menghabiskan waktu akhir pekan nanti tidak kemana-mana Sobat K, ataupun ada rencana untuk nonton bersama teman-teman atau keluarga, ada banyak sekali referensi ataupun rekomendasi film yang bisa kamu nikmati bersama keluarga Sobat K. Salah satunya ada Warga Rusun 609, yakni bercerita mengenai mahasiswa populer dan kaya raya yang diperankan oleh Arga, yakni Morgan Oi Sobat K, menghancurkan hubungannya dengan Bunga yang diperankan oleh Ranti Maria karena sebuah taruhan bodoh. Ketika Bunga ditemukan tewas dan arwahnya menghantui kamar 609, warga rusun yang penuh tingkah dibuat kalang kabut Sobat K. Di tengah ancaman relokasi, Pak Bahlil yang diperankan oleh David Nurbianto, warga harus merahasiakan sekaligus mengusir arwah Bunga. Namun Bunga tidak mau pergi sebelum Arka menepati janji terakhirnya. Untuk kamu yang penasaran Sobat K, bisa kamu saksikan film tersebut di bioskop kesayangan kamu. Dan ada juga film Lobang Buaya Sobat K yang disutradarai oleh Hanung Bramantio, yang mana film ini setahun sebelum tragedi 30 September 1965, desa Lobang Buaya diguncang serangkaian pembunuhan misterius terhadap tokoh-tokoh desa. Para korban ditemukan dengan punggung berlubang dan tubuh diasat, ya Sobat K, disayat maksud kami. Dan memang saat isu hantu bolong menyebar, Letnan Sugeng yang diperankan oleh Baskara Mahendra ini ditugaskan mengungkapkan dalang di balik teror tersebut. Di tengah penyelidikan, istrinya Arumangi yang diperankan oleh Carissa Peruset ini diteror arwah perempuan yang menuntut kembalikan tubuhku. Sugeng kemudian menyadari pembunuhan dan teror ini berkaitan dengan ritual gelap yang dapat menjadi awal dari tragedi nasional 30 September 1965 Sobat K. Nah, kau bisa menyaksikan film-film tersebut bersama teman-teman kamu dan juga keluarga kamu di bioskop kesayangan.
8: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Ke Radio. Demikian Ke Perspektif hari ini Sobat Ke, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dari awal hingga menjelang jam 8 malam kali ini. Sampai jumpa di Ke Perspektif selanjutnya. Saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa dan selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Sound of Knowledge.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Your music.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 3 Oktober diperingati sebagai hari lahir pembela tanah air atau PETA, organisasi militer yang dibentuk pemerintah penduduk Jepang di Indonesia pada 3 Oktober 1943. PETA dibentuk untuk membantu Jepang mempertahankan wilayah Jawa dari kemungkinan serangan sekutu. Anggotanya berasal dari kalangan pribumi dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan militer. Meski awalnya dibentuk untuk kepentingan Jepang, PETA kemudian memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Banyak anggotanya yang setelah Indonesia merdeka menjadi bagian dari kekuatan militer Republik Indonesia. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI. PETA juga dikenal melalui pemberontakan PETA di Blitar pada 14 Februari 1945 yang dipimpin Supriyadi sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang. PETA dibubarkan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945. Namun, pengalaman dan kader-kadernya kemudian ikut berkontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food. Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.